0: Please name,皆さんもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival bau nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
2: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Sekar Sari akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan barang Indonesia pada Juli 2026 mengalami surplus sebesar 0,12 miliar dolar Amerika Serikat. Melalui keterangan resmi pada Selasa 1 September 2026 di Jakarta, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan surplus tersebut terutama ditopang kinerja perdagangan komoditas non-migas. BPS mencatat surplus perdagangan non-migas pada Juli mencapai 3,10 miliar dolar Amerika Serikat. Kontributor utamanya berasal dari lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bakar mineral serta besi dan baja. Di sisi lain, perdagangan sektor migas masih mengalami defisit cukup besar, yakni 2,98 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit tersebut terutama dipicu impor hasil minyak dan minyak mentah.
2: Pada Juli tahun 2026, neraca perdagangan barang mengalami surplus sebesar 0,12 miliar US dolar. Surplus neraca perdagangan pada Juli tahun 2026 disebabkan oleh surplus pada komoditas non-migas. Tercatat surplus komoditas non-migas sebesar 3,10 miliar US dolar. Komoditas penyumbang surplus non-migas terutama dari lemak dan minyak hewani nabati atau HS15, dari bahan bakar mineral HS27, dan juga dari besi dan baja HS72. Sedangkan untuk neraca perdagangan migas pada Juli 2026 mengalami defisit sebesar 2,98 miliar US dolar dengan komoditas penyumbang defisit terutama dari hasil minyak dan juga dari minyak mentah.
1: Secara kumulatif, BPS mencatat neraca perdagangan barang Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2026 masih membukukan surplus sebesar 3,70 miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat, India, dan Filipina menjadi tiga negara yang memberikan surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia. Sementara defisit perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok, Singapura, dan Australia. Khusus perdagangan dengan Amerika Serikat, surplus terutama ditopang ekspor mesin dan peralatan elektrik, pakaian dan aksesori rajutan serta alas kaki. Sementara surplus perdagangan dengan India banyak didorong ekspor bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, serta mesin dan peralatan elektrik. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah dan rakyat Norwegia atas mangkatnya Raja Harald V pada 28 Agustus lalu. Ucapan belasungkawa tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono melalui pernyataan yang ditulisnya dalam buku Duka Cita saat berkunjung ke Kedutaan Besar Norwegia di Jakarta Selasa 1 September. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa Raja Harald V akan selalu dikenang atas kepemimpinan, kehangatan, dedikasi, dan kerendahan hatinya, terutama semasa berbakti sebagai kepala negara Norwegia. Kehadiran Sugiono untuk menyampaikan ucapan duka cita mencerminkan penghormatan masyarakat dan pemerintah Indonesia atas mangkatnya Raja Harald V sekaligus mencerminkan eratnya persahabatan antara Indonesia dan Norwegia. Berita terakhir, Kementerian Pariwisata Kemenpar Republik Indonesia memperkuat penetrasi pasar India melalui partisipasi dalam Internationale Tourismus Börse India 2026, ITB India 2026, yang berlangsung pada 1 hingga 3 September 2026 di Geo World Convention Center, Mumbai. Dikutip Antara, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi di Jakarta Selasa menyampaikan, partisipasi Indonesia dalam salah satu pameran pariwisata utama di kawasan Asia Selatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pilihan wisata India, memperluas exposure destinasi dan produk pariwisata nasional, serta membuka peluang kemitraan bisnis yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan India ke Indonesia. Dalam ITB India 2026, Kementerian Pariwisata menargetkan potensi kunjungan sebanyak 6.600 wisatawan dengan potensi transaksi mencapai 58,45 miliar rupiah melalui pertemuan bisnis ke bisnis atau business to business B2B antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan India. Mada menyebut India menjadi salah satu pasar prioritas Kementerian Pariwisata karena ditopang pertumbuhan kelas menengah, peningkatan daya beli, serta minat masyarakat terhadap perjalanan internasional yang terus berkembang. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menawarkan keragaman destinasi dan pengalaman wisata yang sesuai dengan karakteristik wisatawan India. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang Hari Radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya, layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Voice of Indonesia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Persaingan memang harus sehat, tetapi kualitas jangan pernah menjadi korban. Kredibilitas adalah aset jangka panjang. Mutia Fiada Hafid adalah jurnalis, politikus, dan pejabat publik Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital sejak 2024. Sebelum terjun ke politik, Mutia dikenal sebagai jurnalis yang meliput konflik di berbagai wilayah. Pada 2005, ia bersama juru kamera Budianto disandra selama 168 jam saat meliput konflik di Irak. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidup dan karirnya. Pada karir jurnalistiknya, ia meraih Elizabeth O'Neill Journalism Award dari pemerintah Australia pada tahun 2007. Kini sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia menghadapi tantangan di dunia yang berbeda, memimpin transformasi digital, serta tata kelola ruang digital Indonesia.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku ternama Why Nations Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini saat kunjungannya di Jakarta melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses

0: Ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung, hanya di Voice of Indonesia.
1: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara, ya, di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus, biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam. Gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos, ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur. Gitu.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang.

0: dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir, biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat. Nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah. Seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko Tobello 2 yang dipopulerkan oleh Yopi Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobello, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timurnesia.
1: Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
2: Sorry, aku sudah makan.

dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.

Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam

hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.

Terima kasih. Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025, dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai, bisa jadi pasangannya, bisa jadi crushnya, dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu. Jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label, dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia. Mendengar bersama saya Dora, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Mendengar, tahukah Anda, pada tanggal 4 hingga 20 September 2026, pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan Festival Kota Lama Semarang. Hadirnya festival ini sebagai lorong waktu yang mengingatkan akan keanekaragaman budaya khas Kota Semarang. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya yang berlangsung sekitar sepekan, Festival Kota Lama 2026 akan digelar selama 17 hari. Durasi tersebut membuat wisatawan memiliki lebih banyak kesempatan menikmati berbagai agenda yang disiapkan di kawasan bersejarah Kota Semarang. Selama festival berlangsung, pengunjung dapat menikmati beragam rangkaian acara mulai dari pertunjukan seni tari, sajian kuliner legendaris, panggung atraksi budaya dan musik, hingga pertunjukan folklor dari berbagai daerah dan negara. Selain itu, pengunjung juga berkesempatan menjelajahi kawasan Kota Lama serta mengikuti berbagai aktivitas komunitas yang turut memeriahkan festival. Salah satu atraksi yang akan kembali hadir adalah Kirab Dukder. Kirab Dukder merupakan bagian dari tradisi Dukderan, tradisi khas Kota Semarang yang telah berlangsung sejak abad ke-19 sebagai penanda datangnya bulan Ramadan. Tradisi ini juga mencerminkan akulturasi budaya Jawa, Arab, dan Tionghoa yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Selama Festival Kota Lama Semarang, Kirab Dukder tidak akan digelar dalam skala besar seperti pelaksanaan sebelumnya. Kirab Dukder akan dikemas dalam format lebih ringkas dengan rute pertunjukan yang disebut dimulai dari Kaliman hingga kawasan Peralangan. Atraksi tersebut sekaligus diarahkan untuk menyambut wisatawan dan tamu MTQ nasional. Selain Kirab Dukder, Pasar Sentiling juga akan menjadi bagian dari rangkaian Festival Kota Lama 2026. Agenda tersebut akan memadukan kuliner dengan atraksi yang dapat dinikmati masyarakat dan wisatawan. Selanjutnya, festival ini pun akan semakin meriah dengan menghadirkan berbagai rangkaian acara seperti Goes Bersama, Jazz Kota Lama, pertunjukan orkestra, peragaan busana, pertunjukan folklor hingga wayang on the stage. Terakhir, Festival Kota Lama Semarang 2026 akan ditutup melalui Festival Melukis Payung di kawasan Fasad Marba. Selama festival, setidaknya sekitar 40 penampilan dari berbagai daerah disebut telah masuk dalam daftar agenda pertunjukan yang akan digelar. Selain itu, peserta dari luar negeri juga akan dilibatkan. Hingga saat ini, Malaysia disebut menjadi negara yang telah mendaftar untuk berpartisipasi. Dengan rangkaian acara yang berlangsung selama 17 hari serta melibatkan peserta dari berbagai daerah dan mancanegara, Festival Kota Lama Semarang 2026 diharapkan semakin memperkuat posisi Kota Lama sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kota Semarang. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia hari ini.

0: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
1: Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: seger ini ke sana.
1: Kalau kakak naik mobil, kira-kira 14 menit.
0: Saya tidak naik mobil, tetapi naik motor. Apakah waktunya sama?
1: Sama, kak.

0: Please の皆さんもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Saya lihat ada anak-anak, remaja, dan orang tua ikut festival bau nyale ini. Apakah acara ini juga boleh diikuti oleh orang asing seperti saya?
2: Oh, tentu boleh. Siapapun boleh ikut menangkap nyale.